0: Greng o ta duji mamitung ki akrom the o puta duji tang dilat tumang bong ta mek ador ka chiprek la puson duma
1: ador bang la bangge chiprek phrelo a looks la he bangge langnam dilo a chongkreng pono ko ke thei ponon ta amhang ta mahang lo siwel lo landing an jama ridi lan man ka kop ke thei kop ki bibang lang le lo amunit anut sik he sap lo la bangge ador bangge nanmel
0: tang ti nang dilo mohor ki hi pena ka prek nang li ka prek arjan da minang li hi pon pon lo ma mate do ma ki hitang la puson
1: nili ki hitang ke dolos ta me nili hem kachirim kachibik thia jok lo pang bula lo non mangke te me non nili la society claim pang cheng lu pen mangke commission artwork bulahan ke puke la tangka pen ki pija hedi la bang si claim vet la pen ka prek approach long e la so phan si claim ik chalo ka prek painting nane scenery to nane mira puke ar la hai bang ke nili a porlong ig det ama si la hai bang ke claim a por se bedalo nili mangke por ke manage bang sung ik umat as la commission artwork an thubang si claim ik chalo
0: tangte nang li nun hejong ki pupon tangka ki pipen sinang li nonomat ke art bomb sinang li ki pupon tangte ke wang jilang a por nang li lapuson kular chikhuli pen lapuson ki jori lapuson nang li ning ke hang lapuson tuma
1: ning ke hang do ning ke hamang the ek pikan labang ke non li art se me pangtui pon bomb po nili ning ke hang an pinang dulo lapen ke li se me le lo art bang ki pinang ke la si non li prang ke wang phani ning ke hang bang ke la ili kar biang longar lu ke lan another ki so painting to ho kati thang plup lapen project a painting puk klang clipin lang lok ta la si for example like mona lisa painting to la hi tum a project asano mati de tum ta ador ke sunai nai pir thelong pen la son thak se kar biang long ke do u idat pot nam un idat thek ji sabi nili bang non prang ke wang i phan isi project a painting launch pu sin ning hang lo ador bang hu tum son a million billion pakile don e lo tame kar bing long mane nam unchit pa tame da sab so ang muchat ba he non li ke jor pan ke la son launch pu sin ning ke ha na pen ke la commission jong sin ni pa ju thek lap ako order bang ton kok putang da ne bang lai bang painting launch sui pu sin ning hang lo mane prek jek a painting ha de
0: tangte nangli arjan mohor pen gi hi pen ka prek na pu son thidung arjan ta minang li hi pon thek ma
1: hidung pote la ke akathe mostly la paper long ki bhega hak se kyong hai akathe size to e3 size la pen e2 size a1 size la tum kathe do abang ke munit tum a mohor phan lo me long sak kathe nai pote la ke akathe bang ke wall painting han lo wall painting ke sobse pen akathe lo wall painting mang ke nila anklam ulang botai siwa se klam la nili mupan se mening je lo non la so sai klam lo pen ka preka porch long da lo la commission artwork mane tangka ki pipen la so kam se klam chol lo la pen order bang kai chip me amasi ka prek bang ke klam long da lo la na tu se klam chol
0: tangte kedam tangan saminang dinani karbi risonim soronga je la pusonong taminang likula la pusoni chubidun doloma
1: nili labangge chubin depinla
0: chubidun depinlang di tangte lanon kewang jilang apor ke nang likusono nang lik la puson kular ke chubidun nila pusonang lining ke hang la puson doma
1: nili nan nining ke hang do same nili namake jakong awilang thema nili hem ke nampan hans me chan lo ne duko family me si belong la si hem mane archak to kok hem kiri dune la si non la nili ki ar pot an same mor ki hi anam pot an same nili hem long si padam ne lo la pen family phan chilang nang kok la si lai hu ke padam long pena ma si kulat kapre ka khuli thu ji bangke une da lo same nili nining ke hang do non la there chek to lom pen art school ta tai si lo la pen kulat ta me isi ingpu ji pu si ning hang do la ke chu junan hedi athemane liki pujibang ke adarsan tame ning ke hang ki siwenang po e nanili tala pulo bhek pen ning hang pilo art bang ke arna thusi klem boilo tame kecheng ko ke la ke atanka long le kecheng ko ke athema thek uilang mate di la si la sohot pute hini klem ning ji pipama pute eson eson trial up ningi nili samila pulo dukan so sap so nani chana puska la san se jorjo e tanka hi na thubang la punal pen sinar chak dun lo inke nona phian mang ke nili asap so thek lo pen ke la pu arna thupan sami tanka ke bang pang cheng lo lasnan mang ke la pu pen chebelan so nam ke lapu kulat na thu ke chugu juna kulat pen lapunan ni di saigam bom mor gi hi puna talo la si ni li puji bang ke ajal lekla mi tame ke mang ke mangwa nang po same tangka same ke nang so la phan ta me ka prek side business do vek ni
0: kalang churo lo tang ti nang li non het jong gi pu nang li mena kulat same nang li chubi pon bu tang te la so kulat ke chubi ke nang li mena nang vet tong nang li klemik chorma mate nang li hem tum da nang cherab dun do ma
1: labangke nili ni novet lo kapre ka chubi kam ke klempon phanmang labangke bipo tame labangke nili jongjong ajakong lapen nili jongjong atangka pen khulipon po yathema ni family tuman tame dukok mare di as anutin semia kam asai dore asi nimithang jongjong ma si dukan sota me kular sota me di chongpu po posini hang
0: tangte nangli mohet jongki pu pon nangli charli bomlangu tangte nangli koson si apor ka chipi iklo
1: abangge ap sung ikpikan lo nindi charlie charlie bomb non nili first semester charlie bomb dagdi full government college long lili la por ka manage la bangge son henlo mane college bang ikidun desi ki ong non mangke ala mangala pu sai na thu bang sik ikpikan commission advance thu bangke

0: Mãe, murraca nia soi cavita. Boa, pinia pepara long tuke, bom kang bob ajur du. Patumia bang tuke, tren kacing koi. Pinapa pepar ke, ha, kopine konane kaci ap pulipo. Konatsi bom kang bob lo nilang nang silang laho. Kamrup jila rongia mohokuma. Oh, rongyar lulejo.
1: La suasa bura mektok, no anda cita ke kelang majo.
0: Tan serang noi to. Mun hai ta teng ke endam pen nang le et lubung. Oh, mun hai. Mun hai.
1: Ke ikna.
0: Pini ke nilisupo narayon ke bang ik jitang. Ningkan si hini ke thompli pho. Ningkan pho lo jo. Hem ke bang we. Pini ke bang ik jitang. Da mun hai. Lang hai hui chingdu dam ik no.
1: Chinglu dam ikpo. Langka chinglu dam kali. Kam ke klem ji do pigla. Lapen isupo na rayon ni nuver leki vang ji kali. Imun pia ki mita nang ki dun ji. Ho! Lahai chok dam erno. Chok dam serang rang no. Kreng un ebet po chini nema.
0: Imun pia ki mita nang ki dun ji. La imun hai dukok ta.
1: Cih, cih. La tong imun pilo ma. Bang na rayon imun pia ki mi ke cewan po. Kithek ki ding. Kithek ki re. Arlo su. Asa kuri kit he ke klem arlo sosi ke cewan po.
0: He kiri ke plang sakuri ke klem supi. Nining arong piklu. Ba. Isupu narayon ki he. Ningkan pho api hem ka cewan. Imun pi ka cewan ji. Bonta e the lam sarpi. Isupu narayon jong si arlo so cewan thu pulote. Nike labang so hem thu loke. Kengkam isi tanah pace jorlong le. Cini ma cini nema sarpi.
1: Kaning jeta ke hai he. Kathe rak ta kathe rak redat ong. Nang supo mala. Laki ni supo. Ni si ke pathe ke pa ding. Kupi lo ke pavang long redat po. Nang la so hi ipi phan lok kaching hona joy ne lobo. La son apu ave, apai ave, akorte ave, long le thilang ave, kapur hi ave, ajat ave a, ki duk air pia arlo su, ku nat pentong nang ki hum lok lo ne. Ha bi hek pen ki chupang reng, ki duk, mo ini sibak, ison soni bak akam nang rap thek ji me nepu. Non ke nang ki rap dun ji kali isopo narayon ki purhi do o. Ufisa ra ke thek ke klem thek lok si nang do pikok lang. Phoi. Nang ta nang khemita chi pa thera ri sabora.

0: No, pisar, pisar.
1: Comarlo, comaratumlo.
0: Itu empat tuben kiri.
1: Dah, nak kan ciklan tamu.
2: Lemdam puni.
1: Dah bangga ho, hong along.
3: Oi.
1: Pam mupe nang tuma panci, nang kang hong ong lo. Kupu si ke padera red lo ra.
0: Jola kiri a panri don rong amasi der cer lo.
1: Ni ajaton enam po ho. Hong cotaya dang kihing dia panke. Arnita, nang tur tang lo. Sirarak non. Latum nang le dapu.
3: Kopi sila iig na rayon ta, ajat-jat o. Na itipi duko ka, ako arlusu kiwan jitang ho.
0: Aprang-prang pentai hem kaciwang aling lo arlusu inut-inut kaciwan amikilang nu abang lo lata.
3: Lalo tima ko, kimik prok abang lo lata. Alang laan upisara kiti tangka, duuh buamap aning hang aling si cuma tata marit lo.
0: Tangka duuh bupide jiko bangke, koseji mentunike. Nementa ni ke patu puo pot ko isam bake sepatu tun jojo si papu saji.
3: Ni tamat ha jojo lo tiko patu. Nementa kiri puo pot tema jo isam bake kidu adim ridun si tan hai lu.
4: Tu jojo no ipisar ki wang lu.
1: Jo somal. La hai ke jo. La suamir hai ke. Inti pamira la pu hong na le hing noi. La pen la taba mir hai ke. Hong narle bino la akedoi lor lara pean ke la pucho taya narle hing noi sirak rak noi nangle dapo pamisen noi ho
3: oi pisa pamisen dia phan ke por ipo
1: modor de pho phe lo dang te na hang thu noi
3: oi ta
1: la lang de noi nam ta kasu har lung kan chien ta tang te lang kang len sirak rak noi ha hem kang ni jita do lang Mune hempen kibang lupu.

arat atum pen kai kita chingri dunsi kecharli angkung chepathek dun nangji anke kecharli akrong chedovet po course aputhak kelang pangbar lapen kepatini online along charli le aprang ning ke hang kecharli ji ateng pen ali kedo kave konat pensi ipima lapen ko an anong kime doma hei hui aputhak lang pangbara

rup nang litum. Ing deng koi rahi ni kisan wani aja mek arjuk long tang lo. Laki Akash wani dipu. Jami kebang bom laki FM ben ben paru sira tower sir ke megahertz news on air app lapen race ayap pen sita menang litum arjuk long ji. Pini kecit ini pai kresir kep mate. Nong nam kacitang klong anparta asam anparta pirthe dang long. Kacitang klub alun sipu kalitang jubin kar kacewoy arni iklo. Labang suwani pen pacitang dun si Akashwani dipu station along pen. Hindi alun ke rot ke parju jamek ang deng along. Jubin kar kilo nalun si rot parju ikpo. Tangte arju ik sinang. Kecheng si lake Nanda Banerjee pen kabon dalun chalte chalure pulabang solun Jubin Karpen kilun arjuk senang.

0: nangli phanang pabor ing tungte da ji
1: kala
0: nangli mithanga hemalong munita mekang den pen hiluwing kidu sinang lining hangji just met petke
1: e bang ke ladak se dokok bol se tame ning bang konane dokok
0: kalang iklo nangli bang ke ladak dokok po sita nangli ning lapen nangli kamatha bang ke ladak avedet po nasi nangli kamatha pen lap nangli bang arpumba bang ke atowar kapre kapre sidam ason sili tumchi theklong po lasi ajata filana thusitame kamatha go pran le memilo pulotang ke productivity bang ke avelo ili tuma result bang ke thekdam long lelo
2: tangtela katiki kang hoya tum jasemet kela rongrup arat atum copy psychological issues mate kemathau okpran akisung dumi melo thanponik tha
0: kachutiki kang hoya tum sitame kemathau okpran kahinodam ilitum ke thekdam long jasemet lake alang litum ke full time cultivators pinaka potsi alang litum aninga chit henai ke alang litum kachutiki kachung hoy a products
1: kala
0: la hala henlo nasi ilitum ke thekdam long aning kan pen lo tangke alang litum kemathau teng pen alang litum katiki kachapaddu ka teng pen jongsi athe long le datlo pulo tangke alang litum aning ki duk ilitum thekdam long nasi ilitum atet ka preka long sitame india data long sitame ilitum arjudam long titi
1: kala
0: farmers suicide pulamilitum apranchi pavir tet ilitum arjudam lo pulo tangke la he hui aputha kachini dam de potlo la bangsu depression aputha kalang litum awareness ka ve pot kachini dam de pot atheke kachuti ki kachong hoye tumke alang litum kachoklem kachodam la bangsu athe pensi amethanga hem chipareng lo lapen asumar aphan lupachar lilo lapen arniwang alang litum kinang jia son an sitame la bangsu asai pena jokse lang litum phanka to warwan pilo nasi inuto munit madu munit sitame a profession tin along lelang damlo pusitame litum thek damlong ji alang li ka chuklem asai ating pen alang li phan a reward mate anong nam long lelo pulatan ke alang li phan kamatha duk lake long vek po
1: kala
0: mute ilitum rong ar lubang ke chini dam te bang ke rong ar lubang ke depression mate just met pet ke mental hata putha ke litum ke ka chini dam kompik la ka chithan kompik la ngapot si alang litum amina phan labang so kisum pen ka chapa jok je phan atwa chini dam de dat
1: kala
0: la support si litum rong rubar lo lang dam lo pulatan ke penan su kachar bu asumar phan ka panu lu kachar li amu ki toy tun thek the la pen rakia hormu kirim kangri kangkrang pen hem kewang lai hui ke labang so thelo lai hui asin ilitum thek dun long lo pulotang ke ilitum matha dun melo alang litum kachuklem kachu dama long kupine katikuk du tang lo la pena jok alang litum ka matha chakong aning ka pasik sak du tang lo ka matha chakong ki bob hedi la pensi la ka matha o ka pranabang ke panahok tang lo lai litum thek dam long ji
2: tangte la bangso kemathā kisung mate kemathā okpran lapen depression pen lochali osomar lapen katiki kanghoi mate madu abang phu abang phie tumta koson si kemathā kachepa jok kachepar jang ponpo psychological view ahin pen thar ponik tha
0: shurupar piklo labangso akar junili phan kipiponopot atheke labangso aputhak bangili tum anutin stame kachini nangji kenang sot lokashali aklim somara tum punon kachutiki kang hoy punon lapen anutin pirthelong achi the kidu pu munita tum anabangke labangke kachini nang jia kenang sot lo lasinang lui karjo teng pen kimatha o prana phan kuson si litum pame po lapen kamatha ki dukelak pen kuson si chapanchok po pu lalang dam lo putang ke aprang si ke kimatha o prana phan pame ji lapen chepar jang pon ji putang ke aprang si ke mithang phan kachichi ni helo kenang sot nangli akamatha pen nangli oka phanang panahok loma panahok hema puke anut kaprek amun ki nangli phan chini dunde
1: kala
0: nangli kamatha loke lasya aphrang si ke nangli methanga phan kachichini nangli kamatha pen nangli oka phan phan phang numa lapen nangli kamatha pen jok nangli kida matuwar chok machok chema lake nangli menasi chichini potsi aphrang si ke methanga long pen si pangching ponpo lapen methanga phan kaching hon laga kenang sotlo nangli mena phale nang chinghon thek thelo pulotan ke nanut ko prega phanta ing hon thek the na sia phrangsi ke metang phanil tum kaching hon metang phan kaching hon pulotan ke apora teng pen ki chuki jun la pen ki mat ha long sita me ili tum kachi control e ok phan pan hok seta ki mat ha bang ke ili tum nan tin sita me mat ha thin that nang ji nangli phan mek nu nang